107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Weekend Spirit. Kita masih akan terus melanjutkan dengan beragam kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran ya. Kita sudah berada di bagian yang kedua, Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Sahabat K-Light, harapan Indonesia melihat potensinya di final UTR PTT Men's World Tennis Championship 2026, pupus susah sudah. Ini setelah Anthony Susanto kalah di semifinal pada pertandingan di lapangan A Bali Beach Country Club Nusa Dua Sabtu kemarin, 22 Agustus 2026, Anthony menghadapi petenis Amerika Serikat Alexander Chang. Pada turnamen berhadiah total $20,000 Amerika Serikat ini, perjuangan pantang menyerah ditunjukkan Anthony selama 2 jam 20 menit. Namun itu saja belum cukup karena Anthony kalah juga. Dan sahabat kalah, dua karakter permainan berbeda ditunjukkan kedua semifinalis ini. Pada set perdana, Anthony mengandalkan permainan rally-rally panjang dari garis belakang untuk meredam gempuran serangan service volley Chang. Dengan konsistensi serangan serta kondisi stamina yang prima, di set pertama petenis kidal dari Amerika Serikat ini langsung mematahkan servis dari Anthony dan mempertahankan keunggulan 6-4 dalam tempo 50 menit. Masuk ke set kedua, Anthony lebih sabar dan dengan bola rally-rally panjang, dia merepotkan Chang. Anthony yang merupakan adik kandung petenis nasional David Agung Susanto ini berhasil merebut kemenangan 6-3 dan memaksakan pertarungan rubber set. Namun kecerdikan serta konsistensi permainan menyerang yang juga merupakan juara UTR PTT tahun 2025 lalu menjadi faktor penentukan kemenangan di set ketiga 6-3 sekaligus mengantarkannya maju ke final.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: 107.1 FM, sahabat K-Lot, 21 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Lot. Sahabat K-Lot, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke 4 wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouses Lembang, The Great Asia Africa, The Range Theater Farm, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: No cards, no gimmicks, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
5: On 107.1 Key Light FM, Bandung inspiring sounds.
6: Sahabat Key Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

107.1 FM, sahabat K-Light, 53 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang nggak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Jumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Berunggu, dan Wayang Golek Bobodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Konval, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat, mulai tanggal 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumapa. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1, Bampton's Inspiring Sounds.
1: K-Life FM. Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: 107.1 KMOX FM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.
1: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: 107.1 FM.
1: From the first time I saw

0: Kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks, just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM, Bandung Inspiring Sounds.

0: Warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 KLID FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat KLID. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani weekend Anda lagi di Scene Light hingga pukul 3 sore nanti. Sahabat KLID, apa kabar di hari Minggu ini yang cukup cerah ya sahabat KLID? Anda mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang dalam bersantai. Seperti biasa sahabat KLID, di Cinelight saya akan bersama Anda bersama informasi seputar film. Dan juga nanti Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812-2031972. Kita akan bersama-sama sahabat KLID hingga pukul 3 sore nanti.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Song. Sahabat Kelight, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sine Light. Sudah hadir ada Pak Henry di TKI, requestnya Masa Bodoh dari Katara. Terima kasih Pak Henry, selamat siang. Lagunya sudah saya persiapkan, setelah ini saya putarkan ya. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua, yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Hadirmu dari Sheila Majid sudah hadir Sobat Kelet dalam Sinelight menemani kebersamaan kita. Dan sudah hadir tadi ada Kang Erlan, requestnya Can't Get Enough dari El Debarge. Lagunya sudah diputarkan ya. Dan Sobat Kelet, siapa nih yang sudah nonton Spider-Man Brand New Day? Atau justru masih masukin film ini ke watchlist Anda? Nah Sobat Kelet, ternyata Spider-Man Brand New Day ini lagi mencatat angka yang cukup fantastis di Indonesia. Film yang dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker ini sudah mencapai 6,5 juta penonton dan masuk sebagai film impor terlaris kelima sepanjang masa di Indonesia. Keren banget ya Sobat Kelet. Dan ini juga menunjukkan kalau antusiasme penonton Indonesia terhadap Spider-Man masih tinggi banget. Apalagi karakter Peter Parker yang udah punya banyak penggemar ya Sobat Kelet dari berbagai generasi. Yang menarik, film ini juga ikut mendorong ramainya bioskop Sobat Kelet secara global. Film ini bahkan sudah mencatat pendapatan lebih dari 2 miliar US dollar dan menjadikannya sebagai salah satu film yang berhasil mencapai angka tersebut. Keren banget ya Sobat Kelet. Kalau sobat kalian sendiri gimana nih? Menurut Anda apa yang bikin film Spider-Man ini selalu punya daya tarik gitu ya, daya tarik tersendiri dan gak pernah kehilangan penggemarnya? Boleh sobat kalian sambil komen-komen sambil request lagu-lagu terbaik Anda di 0812 2031972. Masih panjang perjalanan kita sobat kalian. Saya akan bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti.

107,1 FM. Sahabat Kelet, Anda pasti sudah mengenal dengan Rama dan Sita pada kisah klasik Ramayana. Kabarnya, film ini yang disutradarai oleh Nitesh Tiwari dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia, Sahabat Kelet. Dan film ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor sebagai Rama, Saiful Lavi sebagai Sita, Yas sebagai Rahwana, dan Sunny Deol sebagai Hanuman. Jadi bisa dibilang jajaran pemainnya cukup besar ya Sahabat Kelet untuk film mitologi seperti ini. Bagi Anda yang mungkin masih terdengar asing gitu ya dengan kisah Ramayana ini, film Ramayana ini bercerita tentang kehidupan Rama sebagai seorang pangeran. Rama kemudian menikah dengan Sita, tapi kehidupannya berubah ketika ia harus meninggalkan kerajaan dan menjalani pengasingan selama 14 tahun. Karena janji yang dibuat ayahnya kepada Kai Kei, ibu tirinya. Dan Sita memilih ikut bersama Rama, begitupun juga dengan adiknya Laksmana. Saat mereka hidup di hutan, muncul konflik besar dengan Rahwana, Raja Lanka. Rahwana akhirnya menculik Sita dan dari sinilah perjalanan Rama untuk mencari dan menyelamatkan Sita pun dimulai. Kisah ini kemudian berkembang, Sahabat Kelet, menjadi pertarungan besar antara Rama dan Rahwana. Nah, Sahabat Kelet, film epik tersebut ini akan dijadwalkan mulai meluncur ke layar lebar secara global pada November 2026 bertepatan dengan momen perayaan Diwali. Begitu juga dengan part 2 saat Diwali 2027. Dan untuk di Indonesia masih dalam coming soon ya Sahabat Kelet, mohon ditunggu. Oke Sahabat Kelet, ada Nanda di sini yang masih nemenin Anda di Scene Light. Silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812 2031972.

107,1 Kelet FM Bandung, Sense Priming Sound. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Sin Light. Tadi sudah hadir ada Kang Nendi requestnya Nothing Gonna Stop Us Now dari Starship. Terima kasih Kang Nendi, tadi lagunya sudah diputarkan ya. Salamnya untuk penyiar, kru, juga pemirsa Kelet, spesial untuk Wargi Pahlawan 85. Sehat selalu. Terima kasih Kang Nendi. Semoga lagunya menghibur ya. Dan juga sudah hadir tadi ada sahabat Echin, requestnya Home dari Michael Bubble. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Ibu Rini di Gatsu, requestnya untuk Om Yayan, lagunya Broken Angel. Siap, nanti coba saya putarkan ya. Sebelum itu sahabat Kelight, ada informasi, kali ini ada film Deep Water yang ceritanya berfokus pada sekelompok orang yang harus berusaha bertahan hidup di tengah laut setelah menghadapi serangan hiu. Mereka harus terus berenang, sahabat Kelet, dan mencari cara untuk menyelamatkan diri, sementara ancaman hiu terus mengintai di sekitar mereka. Sahabat Kelet, film ini menawarkan ketegangan dari situasi yang sederhana tapi bikin panik karena laut yang luas, tenaga yang terbatas, sementara hiu yang bisa muncul kapan saja. Jadi bukan cuma soal melawan hiu, sahabat Kelet, tapi juga gimana para karakter bertahan ketika mereka berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Buat sahabat Kelet yang suka film survival dan thriller, Deep Water ini bisa jadi watchlist Anda, sahabat Kelet, karena ketegangannya dan banyak dibangun dari situasi di laut dan para perjuangan para karakternya untuk tetap hidup. Oke, sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Saya tunggu request dari Anda.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: One 107.1.

Bandung's Inspiring Song 107.1 FM. Sahabat Kait, lagu tersebut Broken Angel dari Eros Veta Helena direkos oleh Bu Rini Dikatsu. Terima kasih Bu Rini, dan requestnya saya persembahkan untuk Om Yeyen dan Om Agus. Semoga lagunya menghibur di siang hari yang panas ini. Dan ini jadi salah satu lagu favorit Om Yeyen, ya betul gak nih Om Yeyen? Oke, sahabat Kelight, sudah hadir juga ada Pak Yatno yang sudah request lagunya Krisye, Merpati Putih. Lagunya sudah saya persiapkan. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight, kita beralih ke film Indonesia yang cukup unik, yaitu Harusnya Horor, film yang digarap oleh Reza Arab bersama kolektif kreator AAA Clan. Film ini ternyata punya inspirasi yang cukup dekat dengan dunia anime nih, sahabat Kelight. Penulis skenarionya Rahabi Mandra mengungkap bahwa dirinya dan Reza Arab sama-sama penggemar One Piece. Bahkan karakter seperti Luffy dan Usopp menjadi salah satu referensi dalam proses penulisan film ini. Tapi jangan salah, sahabat Kelet, meskipun judulnya Harusnya Horor, film ini justru membawa horor yang dibalut komedi. Ceritanya tentang setan wibu penakut yang meninggal dalam keadaan penasaran karena belum sempat menonton episode terakhir anime favoritnya. Karena masih punya urusan yang belum selesai, dia mendapat tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Masalahnya, sahabat Kelet, ketika akhirnya bertemu sekelompok kreator konten gitu atau konten kreator, mereka bukannya takut malah menjadikan si setan ini sebagai talent untuk konten mereka. Kira-kira gimana ya, sahabat Kelet? Dan film ini sudah tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026 dan menjadi debut layar lebar AAA Clan yang sebelumnya dikenal lewat maraton di YouTube Reza Arab. Oke, sahabat Kelet, saya akan putarkan Merpati Putih dari Krisye. Saya masih bersama Anda, sahabat Kelet, hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812 203 1972. Merpati Putih.

107,1 Cat Lion FM. Sahabat Cat, lagu tersebut Always dari Bon Jovi direquest oleh Pak Sugi. Selamat siang Pak Sugi, semoga lagunya menghibur ya. Dan lagu tersebut salamnya untuk Mbak Wida, Mas Budi, Mbak Maulin, dan Mbak Wida. Oke, sahabat Kelight, saya masih bersama Anda di Scene Live, sudah 2 jam berlalu. Silakan Anda masih bisa request di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107,1 KLight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat KLight, terima kasih masih bersama kami di Sunlight. Hampir selesai ya sahabat KLight kebersamaan kita. Dan sebelum selesai, saya ada informasi mengenai masih dengan film horror. Ada yang tahu dengan film Gangnam Haunted Asylum versi Korea? Nah, kali ini ada film horror Indonesia, yaitu 402 Rumah Sakit Angker Korea, garapan Anggi Umbara. Film ini merupakan adaptasi resmi dari film Korea Gangnam Haunted Asylum yang dirilis pada 2018, tapi versi Indonesianya nggak dibuat persis sama seperti film aslinya. Ceritanya tentang sekelompok konten kreator misteri bernama Para Pencari Hantu. Mereka datang ke rumah sakit Yungwon di Korea Selatan, melakukan eksplorasi sekaligus siaran langsung. Targetnya bukan main-main, sahabat KLight, mereka ingin mendapatkan 3 juta penonton dan memecahkan rekor. Tapi semuanya berubah ketika mereka masuk ke ruang 402, ruangan yang menyimpan misteri dan kutukan. Dari situ teror mulai muncul satu persatu dan siaran yang awalnya dibuat demi popularitas berubah jadi perjuangan untuk bertahan hidup. Dan yang menarik sahabat KLight, Anggi Umbara memberikan plot twist yang berbeda dari versi Korea. Ada tambahan unsur lokal seperti misalnya ritual jelangkung, konflik antar karakter, serta perubahan alur dan kejutan yang sengaja dibuat supaya penonton yang sudah pernah nonton Gangnam tetap bisa dibuat kaget. Film ini juga sudah tayang sahabat KLight sejak 9 Juli 2026. Dan pemainnya ada Arbani Yazid, Saputra Kori, Diandra Agata, Elang El Gibran, Lea Ciara Rachel, Jung Han Sol, dan Elena Fusil. Jadi sahabat KLight, bagi Anda yang suka film-film horor atau mungkin yang misteri gitu ya, 402 Rumah Sakit Angker Korea ini bisa jadi rekomendasi tontonan Anda gitu ya. Sudah ada Kak David requestnya untukmu, Aku Bertahan dari Afgan. Oke sahabat KLight, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Anda bisa request di beberapa lagu lagi. Dan ini dia, Untukmu Aku Bertahan.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1 FM.

Bandung Since Rising Sun 107,1 FM. If I Let You Go dari Westlife menjadi lagu penutup dari perjumpaan kita di sore hari ini di Sinlight ya Sobat Kelight. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Tadi ada Pak Henry, kemudian ada Kang Erlan, Kang Nendi, Bu Rini, Pak Yatno, Pak Sugi, Kak David, dan juga Teh Ecin. Terima kasih Sobat-sobat Kelight. Akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita Sobat Kelight, dan saatnya saya Nadine Sina pamit undur diri. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan Sobat Kelight, semoga Anda semua sehat selalu dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya juga mohon maaf sekali jika ada lagu yang tidak terputar dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nadine Sina pamit, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 FM, sahabat Kelahirama Indonesia, Bandung proudly presents seminar exclusive winning strategies for business growth in the new economy. Bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer, seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18-21 bertempat di Hotel Yellow Pascal, Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.7 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Wonosalam Tuan Iman FM, sahabat KLI, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya pun juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat KLI semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

Dari kosan aku Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

107.1 FM, sahabat KLI terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat K-Line masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Summaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Fabian, Perunggu, dan Wayang Golek Pebodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat, Summaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @summarecornmall.bandung.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: You're the best station in Bandung.
5: 107.1 K-Light FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: And tone.

you were leaving. You can't go.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLIVE FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: Halo.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

August was near.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
0: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
0: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Thank you.
1: Lab Drop di K-Live FM.
2: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
2: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
2: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
2: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

0: Kalo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Nah, Pak Ustadz, bisa dimulai.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dibangunkan Allah dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah, melaksanakan semua amalan-amalan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk memperbanyak bekal-bekal yang kita perlukan pada saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Al-Qur'an, sahabat Kailight FM Bandung, sahabat Adago 500 dan sahabat Al-Qur'an di seluruh dunia tentunya. Kesempatan pagi ini kita insyaallah akan membacakan surah Ar-Rahman. Banyak sekali surah ini yang disampaikan oleh para jemaah ya, request bahasanya Pak Indra ya. Tapi kita ini baca sampai ayat 16 saja dulu ya. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 16.

Quran. Sadaqallahu alazim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik sahabat Al-Quran, sahabat Kailait FM Bandung, sahabat Majelis Taklim Dago 500 ya Bandung, dan sahabat Al-Quran seluruh dunia tentunya. Nah, di sini di surah Ar-Rahman terpilih karena itu teringat juga dengan semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pada saat kita menjalani semua kehidupan ini, kita tidak terasa bahwa kasih sayang Allah itu sangat banyak dan sangat besar sekali ya. Nah, di sini perlu kita bahas tentunya ada tentang tahsinu tilawah. Tahsinu tilawah itu adalah membaikkan bacaan Al-Qur'an, bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Nah, sebagai salah satu bentuk ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti rasul ya. Nah, di sini salah satu pilihan nanti adalah pada ayat 15 ya. Teman, kita jelaskan dulu seperti biasa dari ayat pertama. Ya, tentunya kalau misalnya nanti isti'azah dan basmalah sudah barang tentu nanti sudah disampaikan dan dicontohkan ya. Dan disampaikan kenapa baca harus demikian dan demikian. Nah, di sini di ayat pertama di surah Ar-Rahman ini di apa kalimat yang kadang terlafazkan dengan misalnya dengan cepat atau dengan kalimat tanda kutip mohon maaf asal baca selesai dan sebagainya itu. Jadi ada beberapa petunjuk bahwa kita harus melafazkannya seperti ini, misalnya Ar-Rahman ya, kalau aroh saja maka rohnya tidak bertasydid. Para ulama tajwid dan para sahabat Al-Quran dari dulu semenjak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, itu membubuhkan tanda-tanda baca itu adalah untuk melafazkannya dengan baik dan benar ya. Jadi kenapa ini ra diberi tanda tasdid di situ, maka lafaznya adalah ar-ra tidak aro. Kalau aro maka ra-nya kurang satu. Ra yang bertasdid itu di situ adalah menunjukkan bahwa ro-nya di situ, huruf ro-nya di situ ada dua ya. Ro yang bertasdid itu ada dua. Jadi yang pertama ro yang sukun, huruf ro yang sukun, dan kemudian yang kedua itu adalah huruf ro yang berharokat fathah ya. Jadi secara tidak langsung dengan kata lain misalnya ya, ini ada dua huruf yang disatukan dengan tanda tasdid seperti itu. Nah, jadi di sini lafaznya adalah ar ya, ar-rah, ar-rah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya gitu ya. Nah, mimnya fathah dibaca panjang. Berapa harokat? Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Karena tadi kita membaca isti'azah dan basmalahnya, mat arid lisukunya atau akhir kalimat kita baca 4 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita panjang baca 4 harokat, maka di ayat pertama di surah Ar-Rahman ini juga kita baca Ar-Rahman, 4 harokat hitungannya ya, 4 ketukan. Dan kemudian ayat kedua di sini diawali dengan huruf ain ya. Huruf ain dengan huruf hamzah tadinya di kalimat pertama Ar-Rahman, dan kedua di ayat kedua dengan huruf ain 'allamal Qur'an. Nah, itu akan berbeda karena huruf alif atau hamzah itu, alif atau hamzah itu di makhrajul hurufnya ada di pangkal tenggorokan ya. Kalau ain itu di tengah tenggorokan, wastul halqi. Jadi ada apa namanya, penekan, kita tekan saja dulu terasakan di ini. Al-'allamal Qur'an. Nah, dikarenakan para ulama tajwid sudah memberi tanda tasdid pada huruf lam di situ, maka lafaznya 'alla, 'allamal, nah, tidak 'alamal seperti tadi arra ya, tidak arra tapi ar-rahman, dan lam ya di sini yang kedua 'allamal seperti itu ya, 'allamal Qur'an seperti itu. Nah, kemudian di ayat ketiga kha ini juga sama makhrajul hurufnya di tenggorokan, tapi di tenggorokan bagian atas atau ujung tenggorokan. Kalau pangkalnya di bawah itu ada alif atau hamzah dan ha, di tengah tenggorokan wasul halqi itu ada
ada ain dan ha, dan di ujung tenggorokan itu ada kha dan ghain. Nah, di sini di ayat ketiga adalah kha, khalaqal, khalaqal. Nah, kha-nya ini dilafazkan tebal karena dia termasuk huruf tebal, walaupun dia tebal nisbi, tapi pada saat dia berharokat fathah maka kha ini dilafazkan tebal dengan kha, ya, tidak kha tapi kha, ya, kha tapi tidak monyong, posisi bibir mulut itu tidak monyong, tidak kho. Mungkin ini kalau di, misalnya di, apa, didengarkan dengan seksama akan beda bunyi antara kho dan kha, ya, khalaqal, ya, khalaqal insan. Nah, jadi masih ingat di sini ada gunnah, ya, ada gunnatul ikhfa-nya tipis, tarkik, khalaqal. Nah, hati-hati juga di sini khalaqal untuk tidak dipantulkan karena ada yang melafazkannya khalaqal in, ya, di luar surat, bertanya dalam surat. Oke, nanti kita lihat, baca dulu, ya, khalaqal, khalaqal itu mantul, tawallud namanya. Jadi lam sukun tidak boleh dipantulkan, tidak boleh khalaqal, tapi khalaqal. Kemudian insan, gitu, ya. Ini ditahan dulu. Insan ditahan selama dua rakaat, ya. Jadi termasuk gunatul ikhfa hukumnya di apa namanya? Di lafaznya tipis. Sebentar, kita baca dulu. Ada pesan. Bismillah, Ustaz, mohon maaf di luar surat bertanya. Oke. Surat Qaf. Surat Qaf 33. Nah, berarti nanti kita cari surat Qaf, ya. Kalau akhir waqaf lalu berikut na dibaca idkhulu ad atau ad udkhulu. Oke. Atau sebaiknya disambung saja biar jadi muni muni binil khulu. Oke, hukumnya apa? Baik. Ini apa lafaz untuk karena di alifnya itu mungkin tidak ada situ, ya. Memang kalau di apa di Al-Qur'an kita itu tidak ada alifnya itu tidak berharokat a, i atau u, ya. Jadi kalau diawali, kalau disambung, ya, mungkin jadi muni bini dhulu. Wah, boleh, ya, cuman kalau misalnya dia berhenti di apa namanya, dan kemudian diawali dengan yang kalimat itu bukan idkhulu tapi udkhulu, ya, udkhulu. Kalau misalnya kita harus buka dulu ini, kebetulan tidak bisa menggunakan laptop untuk membuka langsung, ya, kita buka saja dulu surah, tapi nanti, ya, sebentar. Oke, kita selesaikan dulu ini, ya. Insyaallah nanti secara ini akan saya sampaikan jawabannya. Nah, jadi ini minimal kalau misalnya dibaca awal, kalau di apa lalu berikutnya itu dibaca dengan udkhulu, ya, udkhulu dibacanya, ya, udkhulu, atau misalnya di, kalau disambung boleh munibidkhul seperti itu. Baik, cara detail nanti Ibu Omi bisa melanjutkannya dengan langsung bisa bertalaki langsung secara langsung di nanti di offline, ya. Baik, sahabat Al-Quran, sahabat K-Light FM Bandung, sahabat Masjid Talim Dago 500, kita lanjutkan. Di surah Ar-Rahman, ya, surah Ar-Rahman tadi masuk ke ayat keempat.

dijelaskan dengan sempurna ya. Jadi asyamsu, nah, itu kalau asyamsu itu tidak belum tepat ya, belum sempurna. Jadi dilafazkan dengan asyam ya. Jadi langsung masuk ke huruf shin ya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Kemudian

0: Nah, di sini hati-hati ya. Untuk huruf zai biasanya ada yang melafazkannya mijan seperti itu. Kalau mijan itu nanti jadi ada tetangga RT yang namanya mijan ya. Tidak, tidak dengan mijan ya. Zai itu seperti kita melafazkan huruf Z ya, kurang lebih seperti itu ya. Wa wadu'al mizan ya zai. Nah, kemudian ayat berikutnya. Nah, di sini perlu diperhatikan to sukun. Nah, to sukun itu pada saat dia sukun dipantulkan dan pantulannya itu tebal ya. Misalnya alla tato. Nah, jadi tidak boleh alla tatagau, bukan tatagau, tapi alla tatagau fil mizan. Situ ya. Alla tatagau. Alla tatagau. Tato ya, jadi tato bukan tate, tapi alla tatagau fil mizan ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya, wa aqimul. Nah, hati-hati qaf suk, qaf kasrah itu tidak wa aqi, tidak wa aqi. Nah, seperti itu ya, itu tebal ya, sementara qaf kasrah itu dilafazkan tipis, wa aqi. Wa aqimul wazna bil qis. Nah, ini tebal. Bil qis. Ti. Nah, tebalnya di situ ya. Kalau qafnya bil qis ti. Ti-nya itu yang tebal. Ti karena to tafkhim mutlak pada saat posisi fathah, kasrah, dhamma dan sukun dia tetap dilafazkan tebal. Wa aqimul wazna bil qis ti wa la tukh sirul mizan. Tuh, tuh, kha sukun diawali huruf berharokat dhammah maka dilafazkan tebal. Wala tuh sirul mizan ya. Kemudian di ayat 10, wal ardu wada'aha lil anam. Situ ya. Wal ardo, ini juga tebal. Ar, ro sukun, diawali huruf berharokat fathah, dilafazkan tebal. Ar, kemudian do itu dilafazkan tebal. Wal ardo wa do'aha lil anam. Gitu ya. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Nah, ini yang perlu diperhatikan di ayat 11 adalah wan nakhlu ya, wannya itu dengung dan itu juga lama penahanan di kalimat kata wan itu sama dengan fakihatu, biar seimbang gunanya ya, gunah yang seimbang itu perlu. Jadi fiha fakihatu wan tuwan, tiga ketukan, ketukan ketiga baru waw yang berharokat fathah. Fiha fakihatun nakhlu dhatul akmam ya. Kemudian yang diperhatikan lagi selain wan itu dengungannya adalah kata al akwam. Akwam, jangan sampai akwam. Nah, kaf itu tidak boleh mantul.
1: Recording
0: ya.
1: In progress.
0: Jadi apa namanya, akmam ya, wan nakhlu dhatul akmam, ak ya. Kemudian di ayat berikutnya ayat 12, wal habbudzul, wal hab ha, hati-hati dengan ha. Ha ini makhrajul hurufnya ada di tengah tenggorokan ya. Wal hab, tidak boleh wal hab karena maknanya akan jadi berbeda. Wal habbudzul ya, zalnya dzul, adza idzi udzu. Wal habbudzul asfi, as, nah, sad sukun itu dilafazkan tebal.

والحب ذو العصف والريحان. Nah, ini kalimat yang sering kita ulang-ulang nanti di dalam surah Ar-Rahman itu adalah فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah, ini diperhatikan juga ya tasydid, ya. Ya tasydid itu fabi ayyi. Tidak boleh fabi ayyi. Nah, tidak boleh ya. Ya, ada penekanan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kemudian

Ya, di sini perlu perhatikan lagi adalah selain gunnah, ya di sini ada gunnah. Gunnahnya ada khalaqal insa. Di situ tadi sudah dicontohkan di atas juga nun sukun bertemu sin. Ya, gunnatul ikhfa-nya tipis. Insana min. Nah, di sini minnya nun sukun bertemu dengan huruf shad. Itu di lafaz gunnatul ikhfa-nya tebal, takfim, beda dengan insa, posisinya nyengir misalnya ya. Kalau dengan milso, mil, nah ini guna pada saat menahan dengungannya, menahan gunnahnya, milso, jadi ditahan, milso, tidak minso, tidak nyengir, tapi milsol solin, nah di sini baru nyengir lagi. Sol solin kal fakhr, ini bahasa saya untuk nyengir lidah. Jadi lafaznya itu kalau tebal itu pada saat menahan dengungan itu rahangnya terangkat gitu ya, dan untuk melafazkan huruf sodnya pangkal lidah juga terangkat.

demikian. Kemudian wa khalaqal janna. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah yang kalimat jannah. Jimnya di sini fathah ya. Kemudian dia bertemu dengan huruf nun tasdid. Ini dilafazkan 6 harakat ya. Wa khalaqal janna. Nah, setelah lafaznya jimnya berfathah itu 6 harakat, ada dengungan, ada nun tasdid. Nah, jadi dia tidak lupa untuk sebelum na ada gitu ya. Jadi wa khalaqal

di sini ada berapa guna? Ada satu, terus kemudian mimma itu juga guna, rijim juga ya, jim kasrah tanwin bertemu dengan mim tasdid juga guna, minar bertemu dengan nun tasdid. Jadi lama penahanan guna, ya lamanya guna antara kalimat jannah dengan mimma dengan rijim minar itu dilafadzkan ditahan lama penahanannya sama-sama dua harokat ya atau tiga ketukan. Jadi oke, baik.

Nadanya di sini dilafazkan panjang ya apa dan tebal ya ro, karena ro-nya disukunkan. Kemudian kalimat berikutnya seperti tadi adalah sampaikan hati-hati dengan tasydidnya, ada penekanan di situ. Fabi ayyala ayyi fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi. Ini Bu Omi lagi ya, masih. Kalau mengoreksi yang belum bisa ucap walhab. Oke, tadi yang walhab, walhabuzul ya. Kadang ha biasa bukan di tengah tenggorokan. Gimana Ustaz? Banyaknya belum bisa lafazkan ha. Baik. Caranya lafazkan untuk bisa berlatih ya. Nanti dilatihnya begini. Ada penekan di sini di ha-nya untuk berlatih melafazkan huruf ha. Ha, ihi, uhu, ya. Ha, jadi ada tekanan dulu, bunyi dulu, seperti itu, baru bunyi fathah kasrah dhammahnya. Jadi ha, hi, u, jadi ya. Walhabu, nah ini juga perlu diperhatikan karena pada saat di mengucapkan atau melafazkan di surah Al-Fatihah ya, itu kalau ada kalimat alhamdu. Nah, jadi bisa dilatih. Jadi intinya cara melatih untuk ha itu sendiri adalah berlatih dengan ahha ihi. Nah, dipancing dengan huruf hamzah berat fathah dulu ah ya. Akan beda dengan ah. Kalau ah ih uh itu pasti ha. Ah ih uh di sini ah ih, uh, ya, aha, ihi, uhu, atau dengan metode dari para ulama yang sudah mencontohkannya, hahihubah, nanti ada latihannya itu ya, hahihubah, ruhan hanihah, naminal muh, nimahihan hanihah. Seperti itu. Nanti setiap huruf itu ada untuk cara berlatihnya. Itu akan lebih jelas lagi pada saat nanti biasanya pada saat offline ya. Tapi nggak apa-apa. Ini itu mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami dengan cara disampaikan secara offline seperti ini. Jadi untuk hari ini adalah surah Ar-Rahman ya, dari ayat 1 sampai 19 kurang lebih seperti tadi. Dikarenakan mungkin waktunya sebentar lagi ya, mungkin 3 menit lagi. Silakan kalau misalnya untuk menanyakan kalau seperti tadi insyaallah akan dijawab atau bisa melalui Pak Indra nanti ya, Bu Omi tadi barusan insyaallah nanti akan dijawab secara ini ya, secara ini melalui Japri ya Pak Indra ya. Jaringan pribadi. Dan kemudian untuk misalnya lebih jelasnya lagi itu bisa ikuti kajian-kajian tahsin ya di Masjid Dago 500 ya, Masjid Dago 500 Dago ya, di daerah Dago, dan kemudian di Masjid Al Mutakin Turangga ya, Hasan Saputra Turangga, atau di Masjid Al Fathah ya, Al Fathah Cikondang. Bisa juga di masjid-masjid yang lain yang misalnya nanti misalnya ibu-ibu wah kok coba misalnya kita langsung live dan sebagainya, live maksudnya juga seperti offline gitu, bisa langsung kita misalnya ibu mengadakan pengajian di sekitarnya dan sebagainya, insya Allah saya siap untuk menyampaikannya dengan secara detail seperti itu. Baik, demikian sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Dago 500 dan sahabat K-Light FM tentunya tadi kelewat ya. Demikian mungkin untuk pembelajaran kita hari ini di surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 16. Dengan harapan semoga semua amalan-amalan ibadah kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah yang nantinya bisa menjadi bekal kita untuk menjadi dinyamankan kehidupan akhirat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Gelight. Alhamdulillah, Indra Gunadi Shalom menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu Gelight yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight www.gelight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, 15 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di pagi hari ini. Sahabat K-Light, sudah tahu belum? Jalan Aripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga terkait akrediti BPR GM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPR GM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light. 25 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Dan kini kita masih di Morning Review. Sahabat K-Light, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach dan trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18-21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM sahabat K Light Island, Serenity Beach, Jenny Bay, Paradise Beach. Baru saja mengantar kita berada 34 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio K Light. Sahabat K Light, kembali kita ikuti beragam kabar yang tentunya sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Pemerintah Vietnam dikabarkan mengusulkan pengurangan pajak penghasilan PPH pribadi dan perusahaan sebesar 30%. Pengurangan PPH ini diberikan bagi individu dan perusahaan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pemerintah. Dikutip dari The Star, Minggu 23 Agustus 2026, insentif PPH ini diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari 10 miliar dong Vietnam atau sekitar 6,7 miliar rupiah pada tahun 2026-2027. Insentif PPH tersebut juga akan berlaku untuk perusahaan dan organisasi dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari 10 miliar dong Vietnam pada periode tahun yang sama. Dan sahabat Kelight, Menteri Keuangan Ngo Phan Thuan mengatakan usulan tersebut bertujuan untuk meringankan beban, menstabilkan produksi dan kegiatan bisnis bagi para pengusaha kecil. Selain itu, langkah ini juga diharapkan bisa menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, Peperi, Howard Hewitt, Stand Up. Alir kita 45 menit atau 46 ya saat ini di studio K-Light. Sahabat K-Light sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadan Hamidah Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22464 atau 0821-2085-8761.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM Journey Got to be real. Mengantar kita 56 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, Business Coach and Trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18-21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Lite 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.